pat Murting yang inang tak Samna yang pat Murting yang inang tak